0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: RM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di jam 7 lewat 29 menit, teman Pro 2 ya. Tentunya masih barengan Opal sampai di jam 10 pagi nanti. Aku ingin menginformasikan perkiraan cuaca yang ada di kota Pontianak dan juga sekitarnya di hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026 nih. Kalau dari laman bmkg.go.id, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Utara, Kota, dan juga Tenggara, cuman indikasinya berawan aja, tapi suhunya lumayan panas di 25 sampai 33 derajat. Kalau untuk dilihat dari mata kita, kayaknya kabut asap makin menjadi-jadi nih ya. Jadi buat kawan-kawan yang keluar rumah, usahakan pakai masker, double pakai maskernya. Terus kalau memang kegiatannya tidak aktif-aktif banget di luar, mending kamu di rumah aja tuh. Perbanyak minum air putih, terus kalau emang bisa konsumsi buah rutin ya konsumsi. Walaupun akhir bulan kayaknya kita mikir-mikir nih kalau pengen beli buah kayak anggur maskat, terus nanas Meksiko. Waduh, ini buahnya aneh-aneh nih, Pal. Pokoknya jaga kesehatan kamu, lebih aware dengan yang namanya kesehatan, biar kita tidak jadi orang sakit-sakitan, udah pikiran banyak, ditambah mungkin kita ada penyakit asma dan kita tidak menjaga kesehatan. Waduh, jadi parah tuh teman Pro 2. Nanti Nopal bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

bangun dengan pemandangan yang agak berbeda. Langit tuh terlihat lebih abu-abu, jarak pandang berkurang, dan aroma asap mulai terasa di beberapa titik ya. Kabut asap memang kembali menjadi perhatian masyarakat Pontianak dan juga sekitarnya. Kondisi ini berkaitan dengan meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, sehingga pemerintah terus meningkatkan kesiapsiagaan dan menghimbau masyarakat menjaga kesehatannya. Jadi pagi hari ini kita bakal ngobrol santai soal dampak buat kehidupan sehari-hari, sekaligus berbagi tips biar tetap sehat selama kabut asap masih menyelimuti kota kita tercinta. Kabut asap tuh bukan cuman sekedar ganggu pemandangan aja sih. Kabut asap sering dianggap cuman bikin langit jadi kusam, padahal dampaknya tuh jauh lebih besar. Mulai dari mata perih, tenggorokan kering, batuk, sampai sesak napas bisa muncul kalau kita terlalu lama menghirup udara yang kualitasnya sedang buruk. Makanya jangan anggap sepele seputar kabut asap. Tubuh kita tuh sebenarnya langsung dikasih sinyal kalau udara yang kita hirup tuh kurang sehat. Aktivitas pagi jauh jadi berubah. Biasanya pagi itu identik sama jogging, goes, atau mungkin yang suka jalan santai gitu. Tapi kondisi kabut asap yang lagi pekat, aktivitas fisik di luar ruangan sebaiknya dikurang-kurangin dulu nih ya. Karena saat olahraga, kita tuh bernapas lebih cepat. Akibatnya, partikel asap yang juga lebih banyak masuk ke paru-paru itu tuh tidak terfilter dengan baik lah. Jadi sementara waktu, olahraga ringan yang ada di dalam rumah aja nih. Nggak kalah bagus juga kok buat kamu yang suka workout, terus kemudian suka main skipping pagi-pagi, mungkin di teras rumah aja, atau mungkin di halaman

belakang gitu. Dampaknya tuh emang benar-benar ngebuat kita jadi agak sedikit pusing gitu ya. Agak sedikit pusing. Terus kemudian tahulah dengan kondisi sekarang yang sedang memprihatinkan, terutama buat wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Dampaknya tuh buat anak sekolah, kabut asap juga mempengaruhi aktivitas belajar. Beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Pontianak bahkan melakukan penyesuaian jam belajar, meliburkan PAUD dan juga TK karena kualitas udara yang memburuk agar paparan asap terhadap anak-anak bisa dikurangi. Artinya, kondisi udara memang benar-benar jadi perhatian serius nih. Sayang banget sih kalau kita nggak aware dengan yang namanya kesehatan, padahal pemerintah juga udah menghimbau untuk mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan nih. Menurut kamu gimana sih tanggapannya tentang oknum-oknum yang masih nakal, yang masih buka lahan sembarangan, ketika udah buka lahan dibakar abis itu lari tuh? Ya dampaknya kan buat orang-orang yang tidak tahu apa-apa gitu.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker di.
0: Cuman kabut asap kok Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya Bu, nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu Bu, bye Bu.
1: Andi, ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu Andi, sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya Bu, ternyata kabut asap itu bahaya ya Bu ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

aku bagikan ke kamu yang lagi dengerin siaran ini di jalan, di rumah, ataupun dimanapun kamu berada. Pokoknya tips pertama yaitu ketika kabut asap harus pakai masker dengan tepat nih. Kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Lebih baik gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus seperti KN95 atau N95 dibanding masker kain biasa. Masker memang kelihatannya sederhana, tapi manfaatnya besar banget buat ngurangin paparan partikel asap nih. Karena udaranya lagi tidak bagus banget untuk kesehatan kamu. Ya kegiatan memang gak bisa ditunda sih kalau yang penting gitu ya. Kamu juga harus aware dengan pernapasan kamu, dengan kesehatan paru-paru kamu gitu kan. Kamu gak ngerokok nih, tapi dengan kamu tidak menjaga saluran pernapasan, dengan keluar tidak pakai masker, ya sama-sama aja sih. Terus yang kedua, jangan lupa minum air putih. Kabut asap bikin tenggorokan jadi cepat kering, makanya jangan tunggu haus untuk minum air putih. Perbanyak minum air putih supaya saluran pernapasan tetap lembab. Kadang yang bikin kita kadang yang kita kira cuma haus biasa, ternyata tubuh lagi berusaha melawan udara yang kurang bersahabat. Tips selanjutnya, tutup jendela saat asap pekat. Kalau asap lagi terasa pekat banget, usahakan pintu dan jendela rumah tuh harus ditutup sementara. Tujuannya supaya partikel asap nggak terlalu banyak masuk ke dalam ruangan rumah kamu. Kalau punya kipas atau AC dengan filter yang bersih tentu akan lebih membantu nih. Misalnya asap terus lagi gerah-gerahnya di kota Pontianak, ya mending kamu tutup dulu. Kamu mendinginkan suhu badan kamu dengan AC ataupun kipas yang ada di rumah kamu. Daripada kamu maksain ya, buka jendela, buka pintu, asapnya masuk, wah jadi berabe tuh. Selain pernapasan kita terganggu, kondisi rumah juga bakal jadi bau asap gak sih? Aneh ya oknum-oknum. Udah tahu kita lagi susah bahan bakar, terus kemudian baru di beberapa minggu lalu yang dapat pemadaman bergilir, ditambah kota Pontianak lagi panas-panasnya, masih ada gitu orang-orang yang kepikiran untuk buka lahan kepentingan pribadi dan menyebabkan dampak kabut asap untuk masyarakat luas. Agak aneh ya teman-teman.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

1,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di jam 9 tepat, teman Pro 2 masih ngobrolin seputar kabut asap nih. Jangan panik ya, kalau ngelihat langit kelabu memang bikin hati kita tuh agak-agak cemas gitu. Apalagi timeline media sosial penuh foto kabut asap dengan orang yang sedang ngantri bahan bakar. Tapi yang paling penting adalah tetap mengikuti informasi resmi dan jangan mudah percaya kabar yang belum jelas sumbernya. Kalau ngomongin informasi-informasi yang paling valid pastinya di rri.co.id tuh, update 24 jam pastinya. Selanjutnya, kelompok rentan harus lebih dijaga kayak balita, lansia.

0: Ya, ibu hamil dan orang-orang yang punya riwayat asma atau penyakit paru menjadi kelompok yang paling rentan saat kualitas udara memburuk. Kalau di kantor tuh ada Ferry Arauzak, itu jadi harus agak dijaga untuk pola pernapasannya agar tidak langsung tiba-tiba kambuh tuh asmanya. Karena itu mereka sebaiknya membatasi aktivitas di luar rumah ketika kabut asap sedang tinggi. Wah, ini ada Ilmi yang datang nih. Mi, gimana kabut asap Mi di daerah Pal? Aman, aman, lancar jaya pokoknya. Selanjutnya ada mata perih, jangan digosok teman Pro 2. Kalau mata udah mulai terasa perih, hindari langsung ngucek mata, lebih baik bilas menggunakan air bersih. Karena partikel asap yang menempel justru bisa bikin iritasi semakin parah nih.
1: Kamu benar-benar mengenal aku. Kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris, dan tiap kali aku selalu menyesal.
2: Aku akan mengurus anjing dan kucingku terlebih dahulu.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air. Bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.
2: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa besar mimpiku untuk menjadi pemain sepak bola. Dan waktuku habis banyak di lapangan, sampai kulitku paling gelap di sekolah.
1: Jika kamu

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yalah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Taren Rabbit, Man You Upon The Hill nih teman bro. Udah di penghujungnya, tadi kita udah banyak bahas seputar kabut asap yang melanda kota Pontianak. Kita juga harus lebih peduli dengan kesehatan kita di akhir-akhir ini. Kabut asap mungkin datang setiap tahun, tapi bukan berarti kita harus terbiasa mengabaikannya. Justru jadi pengingat bahwa lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kok masih ada ya oknum-oknum yang mungkin untuk kepentingan pribadi tanpa mikirkan dampaknya untuk orang luas. Nah jadi teman pro 2, kabut asap mungkin bikin aktivitas kita sedikit berubah, tapi jangan sampai semangat kita ikut redup. Tetap pakai masker kalau keluar rumah, minum air putih yang cukup, kurangi aktivitas luar ruangan kalau memang tidak mendesak. Dan jangan lupa selalu cek informasi resmi mengenai kondisi cuaca dan juga kualitas udara. BMKG juga masih mencantumkan potensi kondisi udara kabur atau kabut asap pada perkiraan di wilayah kota Pontianak dalam periode tertentu. Semoga kita semua bisa diberikan kesehatan dan semoga langit Pontianak segera kembali pulih lagi nih. Tetap semangat, tetap jaga diri. Kayaknya aku Nopal harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak. Hehehe.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Yeay, selamat datang di Lawan FM, RRI Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Prodo, bareng sama Erna ya tentunya. Menemani kamu di pagi hari ini, teman Prodo, sampai jam 3 sore nanti. Jadi, pastikan buat teman Prodo untuk stay tune terus bareng Prodo Pontianak tentunya, barengan sama Erna ya, teman Prodo ya. Gimana teman Prodo di pagi hari ini ya, walaupun udara sangatlah tidak enak gitu ya untuk dihirup terlalu dalam. Tapi aku lihat-lihat juga ternyata banyak orang yang masih beraktivitas di luar ruangan. Bahkan masih ada loh teman Prodo 2 yang pagi-pagi tadi sekitar jam 6, jam 7 gitu ya, itu masih ada yang jogging ya. Sangat menantang sekali bukan? Tapi teman Prodo 2 di pagi hari ini juga ini udah jam 10. Waktunya buat teman Prodo 2 untuk request lagu-lagu Indonesia. Silakan teman Prodo 2 yang mau request lagu Indonesia, langsung aja bergabung di WhatsApp kita di nomor 081157010018, atau teman Prodo 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @prodo2pnk dan aplikasi RRI Digital. Itu dia, kamu bisa kasih tahu Erna ya teman Prodo 2 ya, kalau lagu Indonesia dari jam 10 sampai jam 11, lagu mancanegara dari jam 11 sampai jam 12. Kasih tahu siapa penyanyinya, judulnya apa. Terus kamu boleh kasih opsi, barangkali lagu yang kamu request malah udah di request sama yang lain. Oke deh, kalau kita akan bacain dulu nih beberapa requestan yang sudah masuk pagi hari ini teman Prodo 2. Ini ada Eka Nur Fajrina. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Lagu Gia Indrawari, Daun-daun album Rasi Bintang. Selamat atas rilis debut single Gia Indrawari, Daun-daun ya, Rasi Bintang. Untuk masuk playlist request time, lagunya ditunggu acara request time jam 10. Lagu Gia Indrawari, Daun-daun ya. Oke deh, kita putarin nanti lagunya Gia Indrawari, Daun-daun buat Eka Nur Fajrina. Lanjut lagi, ada Kak Dewi di Tantra. Assalamualaikum penyiar. Waalaikumsalam, apa kabar Kak Dewi? Kan lagu jam 10, lagunya Judika Era, putarin yang Ku Sedang Sayang-sayangnya ya, buat Kak Dewi di Tantra. Lanjut lagi, ini ada siapa yang bergabung? Ada Lara. Hai Lara, assalamualaikum, selamat siang. Aku mau izin request lagu, boleh gak Kak? Boleh sayangku. Kamu mau request lagu apa? Mau lagu Indonesia boleh, lagu mancanegara nanti jam 11 ya. Lagu Anggis Carvalho, merelakan. Oke deh, nanti kita putarin juga buat kamu. Dan buat teman Prodo yang mau request lagu-lagu Indonesia lainnya, silakan teman Prodo untuk gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu lagu Gia Indrawari, Daun-daun.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
3: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
2: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
3: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
2: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
3: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
2: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
3: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
2: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
3: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Dunia Abadi menjadi salah satu lagu yang punya makna sangat dalam di album mereka yang bernama Memorandum. Lagu yang bercerita tentang perjuangan hubungan jarak jauh atau kerap disebut LDR, yang penuh makna, pengorbanan, dan juga harapan. Terlepas seberapa jarak jauh LDR, hubungan yang terpisah akan selamanya mempertanyakan kapan waktunya bisa untuk bersama. Ini Abadi adalah sebuah seruan yang mengisyaratkan untuk menerima kondisi pekerjaan yang terkadang memisahkan beberapa orang dalam batasan ruang dan juga jarak. Perpisahan antar kota akan selalu menjadi musuh terbesar di dalam hubungan jarak jauh. Ditambah mengejar mimpi yang berkecukupan atau paling tidak menumbuhkan rasa kepercayaan di dalam hubungan. Dengan demikian, Ini Abadi adalah rangkuman lagu yang tepat untuk menyampaikan perasaan yang selalu menjadi kenangan.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Predo sebentar lagi bakal masuk ke request time mancanegara. Jadi silakan buat teman Predo yang mau request lagu mancanegara, nanti di jam 11 bakal langsung ngeputerin requestan dari kamu teman Predo ya. Nah, ini masih di request time Indonesia, beberapa lagu yang masih bisa kita putar ya teman Predo. Ini ada yang request lagunya Raisa Penggantiku. Boleh, nanti bakalan kita puterin juga ya. Lanjut lagi, sempurnanya aku dari NPD ada masuk nggak? Ada dong. Lagu ini tuh unik ya menurut aku teman Predo, karena memang se-NPD itu rasanya. Terlalu sempurna gitu, memuji diri sendiri tuh memang nggak ada salahnya juga sih ya. Oke deh, nanti itu dia dulu teman Predo untuk lagu-lagu Indonesia. Sorry banget buat kamu yang mau request lagu Indonesia lagi, udah kehabisan waktu ya sepertinya ya. Jadi kamu bisa gabung lagi aja teman Predo di request time mancanegara. Bisa request langsung ke WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Ini dia Raisa Pengganti Aku.

Yeay, teman Pradu masih bareng sama Erna. Dan buat kamu request lagu-lagu mancanegara, silakan teman Pradu untuk gabung di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Nah, ini udah ada requestan dari teman Pradu ya. Apa nih? Siang kak, mau request lagunya Kill Bill dari Seiza ya kak, makasih. Oke, ada Tika yang sudah bergabung. Habis ini bakalan kita putarin ya Tika ya. Lanjut lagi teman Pradu, ada Dini minta putarin lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead ya. Oke, boleh habis ini juga ya teman Pradu. Lanjut satu lagi, The Weeknd Cry For Me. Boleh. Sudah tiga lagu, salamnya buat teman Pradu aja katanya. Oke lah. Teman Pradu, mungkin kamu yang sekarang sedang cari-cari makan siang, bingung gitu kan ya, sambil menyemangati kamu untuk mencari makan siang ya, kamu bisa request lagu-lagu Indonesia. Tadi sudah ya lagu-lagu mancanegara, sekarang yang bisa kamu dengerin sampai jam 12 siang nanti. Kita dengerin dulu nih lagunya Seiza, Kill Bill.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RM22 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
2: Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
1: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
2: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
1: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
2: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
0: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Aduh, coba jujur ya, siapa yang kalau jam segini udah mulai cari cemilan? Menariknya teman Pre2, sekarang generasi Z atau Gen Z ya, ini ternyata lagi suka banget sama cemilan yang rasanya campur aduk gitu kan, antara manis tapi juga ada asemnya. Bukan cuma karena enak ya, tapi jujur karena sensasinya bikin mulut kita tuh kayak bangun gitu kan. Sekali gigit tuh rasanya ada kejutan, jadi gak ngebosenin gitu gak sih teman Pre2? Apalagi buat yang aktivitasnya lumayan padat, mulai dari nugas mungkin, meeting, sampai scrolling media sosial seharian, yaitu juga aktivitas ya. Kadang yang dicari bukan cuman makan beratnya, tapi little treatnya juga gitu, yang bikin hari terasa lebih seru dan terasa ada kombinasi rasa manis, asam. Jadi salah satu favorit anak muda zaman sekarang juga gak sih? Bahkan gak hanya anak muda gitu kan, yang tua juga sama pasti juga ikutan suka teman Pre2. Coba kira-kira apa sih cemilan yang ada rasa asam, manis gitu, yang mulai terbayang gitu kan dengan teman Pre2? Kamu boleh bergabung teman Pre2 bareng sama Erna di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Apa nih kira-kira?

Teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh Teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Teman Prodo pernah gak sih rasanya lagi bete terus pengen makan permen atau cemilan favorit gitu yang rasanya ya agak mendingan ya. Ternyata ada penjelasannya teman Prodo ya, rasa manis bisa muncul itu karena ada dopamin, yaitu zat kimia di otak yang berhubungan sama rasa senang. Sementara rasa asam ini bisa kasih sensasi yang bikin kita terasa lebih segar dan lebih melek. Tapi ingat ya, efeknya cuma sementara teman peradua. Beda-beda juga di setiap orang, jadi bukan solusi utama buat ngatasin stres atau masalah kesehatan mental. Makanya kalau lagi suntuk gitu kan ya, ngemil boleh aja teman peradua, tapi jangan lupa tetap istirahat ya, minum air putih, ngobrol sama teman atau dengerin lagu favorit kamu biar mood kamu juga makin baik lagi gitu kan. Nah, kalau menurut kamu cemilan apa nih teman periode yang paling ampuh nemenin hari yang memang lagi hektik banget hari ini teman periode? Boleh ya kasih tahu aku. Ini tadi juga ada yang bergabung katanya rujak asinan memang paling enak ya, asam manis seger rasanya, bener. Apalagi sekarang tuh ada apa, cemilan orang ada ya, orang have. Itu ada tuh teman berdua ya, cemilan yang apa, rujak yang buah-buahnya super premium. Gak tau dia Kota Pontianak udah ada atau belum gitu ya, rujak premium seperti itu yang memang lagi viral juga tuh di media sosial.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh, Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya gak terpenuhi gara-gara kau gak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
0: Oh no. Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Enggak, gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
0: Gas!
2: LN Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu!
3: Teman terbaik kamu!

0: Pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Sekarang juga tuh teman Prado banyak anak muda yang memilih cemilan bukan sekedar soal rasanya ya, tapi juga dicari tuh teksturnya, bentuknya yang lucu, warnanya yang estetik, sampai seru gitu teman Prado ya, buat difoto atau dimakan bareng teman-teman. Makanya gak heran ya, banyak brand makanan sekarang tuh berlomba-lomba bikin produk dengan rasa yang cukup unik gitu kan, teksturnya yang berbeda dan pengalaman yang lebih seru. Karena bukan hanya apa untuk sekedar dinikmatin gitu kan, tapi juga bisa untuk FOMO teman Prado. Karena buat Gen Z juga ngemil itu tuh bagian dari lifestyle ya, bukan cuman isi perut doang. Jadi kalau kamu sering beli cemilan teman Prado karena kayaknya seru buat dicoba gitu, tenang aja, kamu gak sendirian ya. Masih banyak yang berpikir seperti itu. Yang paling penting nih ya, jangan sampai kamu malah jadi salah paham gitu. Cemilan masih jadi little treat buat nyenengin diri sendiri setelah menjalani hari yang cukup padat gitu kan. Tapi tetap harus dinikmatin secukupnya teman Prado, karena kalau kebanyakan yang manis tentu gak baik juga kan ya buat kesehatan kamu. Jadi biar balance aja gitu kan. Sekali-kali gitu teman Prado pilih buah-buahan yang segar kayak yogurt atau juga cemilan yang lebih bernutrisi. Karena kadang kebahagiaan itu memang sesimpel ngemil sebentar sambil dengerin lagu favorit gak sih?

0: anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
5: Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten. Bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ya, selamat berdua siang-siang gini rasanya memang agak apa ya, panas lumayan walaupun matahari enggak begitu terik ya, tapi baik juga mungkin di antara kamu teman berdua yang ngerasa aduh kalau siang-siang tuh minum yang dingin-dingin memang yang paling tepat, betul sih ya. Tapi jaga kesehatan juga jadi salah satu hal yang sangat penting sekali. Jadi buat teman berdua yang siang hari ini merasa cukup haus ya, apalagi buat kamu yang sekarang sedang ada di bawah terik matahari ya, sebaiknya minum air putih yang cukup teman berdua ya, jangan yang dingin-dingin juga atau yang sasetan teman berdua, karena cukup membahayakan juga, apalagi kalau memang kondisi kamu memang belum benar-benar fit. Tapi yang pasti banyak juga di antara teman berdua nih yang gabung gitu yang bilang kalau udah panas kayak gini es buah tuh udah jadi solusinya. Bener sih, nggak salah teman berdua. Apalagi tadi kita juga sempat bahas ya kalau ada yang viral, cuman nggak tahu nih di kota Pontianak udah pada banyak yang jual atau belum, namanya rujak orang have. Rujak orang ada ya teman berdua, dengan buah-buahan yang cukup premium dan pastinya lezat juga kalau udah dicoba ya teman berdua. Kalau lihat dari TikTok sih ya kayaknya memang cukup menggiurkan. Gimana kalau menurut teman berdua nih?

0: adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Bulan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan spiritual seorang tokoh utama bernama Nukila. Di dalam novel ini, Nukila mencari makna hidupnya melalui perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia, di mana ia bertemu dengan berbagai karakter dan mengalami berbagai peristiwa yang mengubah pandangannya terhadap dunia dan kehidupan. Novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia, serta budaya dan kearifan lokal yang kaya. Selain itu, novel Bulan juga menyelipkan pesan-pesan filosofis dan spiritual yang dalam, sehingga mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan hubungan manusia dengan alam, serta pencarian jati diri. Secara keseluruhan, novel Bulan bukan hanya sekadar cerita perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang menggugah dan memperkaya pemahaman tentang makna hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Tulang Radio dilansir dari rri.co.id Pontianak. Prestasi membanggakan kembali datang dari dunia olahraga Kalimantan Barat. Bukan hanya menunjukkan kemampuan di bidang akademi, mahasiswa baru juga membuktikan bahwa semangat juang dan kerja keras ini bisa mengantarkan mereka meraih prestasi sejak sebelum resmi menjalani perkuliahan. 3 mahasiswi baru Politeknik Negeri Pontianak ini berhasil mengharumkan nama kampus dengan mendapatkan medali emas pada ajang Open Turnamen Tarung Derajat Sekalimantan Barat 2026. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa generasi muda Kalbar memiliki potensi besar untuk bersaing di dunia olahraga, sekaligus menginspirasi mahasiswa lainnya agar terus mengembangkan bakat di bidang non-akademik. Keberhasilan tersebut juga mendapat apresiasi dari pihak kampus yang berkomitmen mendukung pembinaan atlet melalui pembentukan unit kegiatan mahasiswa tarung derajat, sehingga prestasi serupa dapat terus lahir di masa mendatang.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
0: Kedua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.
1: Pintu Harmonika, karya Clara, mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis remaja bernama Icha Rahmanti yang hidup dalam keluarga yang bercerai dan penuh dengan konflik. Icha tumbuh dengan ayahnya yang bekerja sebagai seorang pengrajin harmonika, dan kisah ini berfokus pada hubungan antara Icha dengan ayahnya serta perjalanan pencarian jati diri Icha sendiri. Dalam novel ini, kita menyaksikan bagaimana Icha berusaha memahami kompleksitas perasaannya terhadap kedua orang tuanya, sambil menghadapi pergulatan dalam hubungan pertemanan dan cinta remaja. Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana Icha mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanannya menuju kedewasaan, sambil menggali makna dari harmonika yang menjadi ikon dalam cerita ini. Secara keseluruhan, buku Pintu Harmonika tidak hanya menceritakan konflik dalam keluarga Icha, tapi juga menyoroti tema-tema tentang pertumbuhan pribadi, kekuatan dalam keluarga, dan keberanian untuk menghadapi cobaan hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Ya itu teman Prodo masih bareng sama Erna. Dan aku juga mau informasikan buat kamu teman Prodo informasi dari rri.co.id Pontianak. PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Barat, Kalimantan teman Prodo, ini bergerak cepat melakukan penguatan pasok dan pelayanan untuk mengurangi antrian BBM di sejumlah SPBU di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Pertamina memastikan stok BBM dalam kondisi tersedia dan didistribusikan terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertamina juga melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk terus menjaga ketersediaan BBM di SPBU. Sebagai langkah percepatan, Pertamina memperpanjang jam operasional sejumlah SPBU hingga tengah malam. Langkah ini juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat. Pertamina juga menyalurkan tambahan pasokan BBM sebanyak 176 kiloliter secara bertahap sejak hari Senin malam kemarin, dengan prioritas kepada SPBU yang mengalami peningkatan permintaan dan kepadatan kendaraan. Untuk informasi lebih lanjut teman Prodo silakan lansir dari rri.co.id Pontianak. Itu dia teman Prodo, buat kamu juga mungkin yang saat ini masih ngantri ya, harap bersabar juga teman Prodo ya, kamu bisa dapatkan informasi lainnya melalui rri.co.id.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: Ada nggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, di teman Pradu sudah jam 14 lalunya 55 menit. Thank you banget buat teman Pradu yang sudah menemani Erna dari jam 10 tadi sampai hampir jam 3 sore ya teman Pradu ya. Terima kasih. Dan habis ini teman Pradu bakal langsung ditemani oleh Salma hingga jam 12 ya Sal. Iya jam 8 malam nanti teman Pradu. Kalau kita Erna pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Ada lagu dari Salma Salsabil Hacu.

Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.

Oke, selamat sore teman Pro 2. Welcome back di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu pembuka aku pada siang menuju sore hari ini. Ada Biru Baru dengan Kita Cari Waktu Lain. Oke, selamat sore teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di sore hari ini? Di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, Salma akan menemani kamu di sore ceria dari jam 3 sore sampai nanti jam 8 malam. Agenda kita hari ini, kita bakal ngobrol santai aja dari jam 3 sampai jam 4. Aku bakal kasih info lokal seputar Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Kayaknya banyak banget nih yang perlu kita update ya di Kota Pontianak ini. Terus nanti dari jam 4 sampai jam 5 ada ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Ini beneran ngobrolin prestasi dan juga informasi ya, bukan ngopi yang minum kopi teman Pro 2. Nanti kalau misalnya kamu punya informasi seputar prestasi anak-anak di Kota Pontianak atau ada juga yang pengen kamu obrolin lainnya, boleh banget ikutan bergabung. Terus dari jam 5 sampai jam 6 ada polling receh, terus jam 6 sampai jam 7 seperti biasa nyantai culture.

Kita bakal ngobrolin seputar budaya ataupun musik-musik lokal yang seru banget buat kita bahas. Terus di jam 7 sampai jam 8 seperti biasanya, kita di hari Selasa ini bakal kedatangan, bakal relay di Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2 ada MLC alias Music Live Chat. Nanti bakal aku update juga siapakah bintang tamunya di sore menjelang malam nanti, oke? Dan hopefully kabar kamu teman Pro 2 baik-baik aja atau bahkan luar biasa semangat. Meskipun memang bagi sebagian orang ini udah menjelang tanggal-tanggal kritis alias tanggal tua, tapi juga ada juga yang mungkin gajinya di tanggal 25, jadi masih semangat banget nih. Jadi buat kamu teman Pro 2 tenang aja, mau apapun mood kamu hari ini, Salma akan setia menemani. Dan kalau misalnya kamu pengen sambil request lagu juga boleh banget, langsung aja request sekarang juga, nanti bakal aku bacain juga satu per satu. Caranya gimana? Kamu langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811570118, atau kamu bisa juga DM Salmah di Instagramnya @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Pokoknya kita di hari Selasa ini kita bakal seru-seruan banget. Kita kemarin udah berhasil melewati Senin yang mungkin cukup berat, jadi kita Selasa kita harus seru-seruan. Okay, teman Pro 2, kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salmah. Ada Bang Tenny yang bergabung nih, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih kabut berasap kak, panasnya beda nih cuaca. Nah itu dia teman Pro 2, ini ada info update dari Bang Tenny yang sedang di luar juga masih kabut berasap. Mungkin di tempat kamu juga masih sama nih teman Pro 2, masih kabut berasap. Jadi buat kamu yang masih harus beraktivitas di luar ruangan, tolong gunakan maskernya untuk melindungi diri kamu. Terus jangan lupa jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, tetap terhidrasi dan jaga kesehatan. Yang penting kamu tetap sehat. Terus ada juga Dipa Revanda yang bergabung kirim foto. Ini di mana nih Bang Dipa nih? Kirim foto katanya lagi macet, katanya salam sama Bang Tenny. Tuh Bang Tenny dapat salam dari Bang Dipa. Di mana sih nih Bang? Nih aku cek dulu. Ya nggak kelihatan lagi fotonya. Oke deh, nanti dikasih update ya Bang Dipa ya, lagi di mana nih, boleh kasih tahu juga. Nih Bang Tenny juga mengetik, kita tunggu ya. Ini lagi tektokan berdua. Kirim salam aja ke Bang Dipa tuh katanya. Lagi di Kucing. Yo, lagi di Kucing, bener enggak nih Bang Dipa? Kirim beras ke, kata Bang Tenny, Dipa. Nah ini kayaknya seru banget obrolan Bang Dipa dan juga Bang Tenny, boleh dilanjut secara pribadi mungkin ya. Dan buat teman Pro 2, kalau misalnya pengen ikutan nimbrung barengan sama Salma atau kayak Bang Dipa atau Bang Tenny yang lagi chat-chat tangan di WA-nya Pro 2, langsung aja bergabung sekarang juga. Terus Dipa Revanda juga request lagu Antara. Okay, nanti aku puterin ya Dipa ya. Terus satu lagi lah, usah nak berjalan Bang, susah minyak sekarang nih, kata Bang Tenny untuk Bang Dipa. Hemat-hemat. Iya nih, anyway teman Pro 2, memang sekarang lagi banyak banget antrian-antrian minyak di mana-mana. Jadi buat kamu kalau misalnya memang tidak ada kepentingan yang mendesak, udah di rumah aja. Kalau misalnya bisa jalan kaki, jalan kaki. Tapi kalau jauh, udah gak usah lah teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, aku udah ngelis juga banyak lagu untuk diputarkan di sore hari ini. Selain ada requestannya Dipa dengan Antara dari Okay, masih ada banyak lagi lainnya. Ada Lomba Sihir, terus ada apalagi nih, Aku JJ, terus ada banyak deh, nanti aku bakal puterin. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, langsung aja ini dia satu lagu dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ada Barang Suara dengan Etalase dan kamu masih di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di Insight Teman ini aku bakal kasih informasi seputar wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin punya informasi paling update di Kota Pontianak, kamu boleh banget kasih tahu ke Salma. Kita bahas apa langsung aja melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Ada satu informasi dari laman rri.co.id, teman Pro 2. Jerebu mulai ganggu kesehatan siswa, SMA Negeri 8 Pontianak kurangi aktivitas luar. Dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyebabkan kabut asap semakin dirasakan di berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan di Kalimantan Barat. Di SMA Negeri 8 Pontianak, jumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan dilaporkan meningkat dalam sepekan terakhir. Diduga dipicu oleh menurunnya kualitas udara akibat jerebu. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 8 Pontianak, Saiful Effendi, mengungkapkan kondisi tersebut mulai dirasakan setelah Kota Pontianak tidak lagi diguyur hujan selama sekitar satu pekan, sehingga kabut asap semakin pekat. Menurut Saiful sendiri, secara umum aktivitas belajar mengajar masih berjalan normal. Namun, dampak terhadap kesehatan siswa mulai terlihat dari meningkatnya jumlah siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit. Saiful pun mengungkapkan sebagian siswa yang tidak hadir mengeluhkan gangguan pernafasan yang mengarah pada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Sebagai langkah antisipasi, pihak sekolah mulai mengurangi intensitas kegiatan di luar ruangan serta mengimbau siswa membatasi aktivitas di luar sekolah. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa lansir langsung teman Pro 2 di laman rri.co.id. Yes, itu dia tadi teman Pro 2, informasi terkait bagaimana jerebu ini mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri 8 Pontianak. Dan waktu aku cek juga nih di iqr.com untuk kualitas udara di Pontianak hari ini, tepatnya pukul 15 lebih 24 waktu Indonesia Barat, di sini masuknya indeksnya di angka 113, yang mana ini nih masih dalam kategori yang kurang baik nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang memang tidak ada aktivitas atau kepentingan mendesak di luar, kamu bisa kurangi untuk aktivitas outdoor dan juga menggunakan masker untuk kesehatan kamu. Nanti Salma akan kembali lagi dengan musik dan informasi. Oh, sudah ada lagi yang bergabung barengan sama Salma. Kita bacakan dulu teman Pro 2. Ada Dinda yang bergabung barengan sama Salma di sore ceria ini. Katanya, selamat siang Kak Salma, aku mau request diputerin lagunya di featuring Times dengan Rain Dance. Oke, katanya salamnya buat Aldi di Jakarta. Lah, jauh banget ya. Oke deh Dinda, thank you ya udah bergabung barengan sama Salma. Tapi semoga Aldi yang dapat salam ini juga nyampe nih dengar, atau mungkin lagi memang lagi nyimak RRI Digital. Iya, siapa tahu ya. Nanti bakal aku puterin juga lagu Rain Dance. Terus ada juga banyak lagi lagu yang akan menemani ruang dengar kamu. Ada juga Niki Zevanya, terus ada Unity dan masih banyak lagi. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Rain Dance by Dave featuring Thames.
1: Let's get the party started.

0: iron brown eyes.
1: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Welcome back di 101,8 FM Pro 2.3 Anak Tumbuhan Terbaik Kamu. Selamat sore teman Pro 2. Tadi barusan juga aku puterin satu lagu dari Perunggu dengan Pasti Ada Jalan. Ya, selama kita mau pasti ada jalan kok. Asik. Dan masih di Insightainment, aku bakal ngobrolin seputar wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Info-info terupdate, berita-berita terupdate teman Pro 2. Jadi kamu wajib simak. Dan buat kamu yang punya informasi update lagi arus lalu lintas yang sedang kamu lalui atau antrian bensin panjang yang sedang kamu hadapi, boleh banget kasih tahu ke Salma seperti apa kondisinya di jalan. Langsung aja WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada 58 atlet taekwondo siap berlaga di kejuaraan internasional di Malaysia. Sebanyak 58 atlet taekwondo asal Pontianak siap berlaga pada ajang The MBW International Taekwondo Championship 2026 di Negeri Sembilan, Malaysia. Kejuaraan taekwondo ini akan berlangsung di Nilai Indoor Stadium N9 Arena Negeri Sembilan, Malaysia mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Selain 58 atlet tersebut, satu orang atlet juga akan mewakili Pontianak untuk kejuaraan Open Championship 2026 yang akan digelar di Jakarta mulai 1 hingga 5 Agustus 2026. Wali Kota Pontianak Bah Hasan menyampaikan kebanggaannya baik atas nama pribadi maupun pemerintah Kota Pontianak karena kiprah para atlet-atlet muda taekwondo sudah beranjak di tingkat internasional. Menurutnya, keikutsertaan para atlet ini merupakan bagian dari upaya membangun diri sekaligus Kota Pontianak, bahkan bangsa Indonesia. Melalui peran anak-anak inilah yang kelak akan menjadi generasi penerus dan calon pemimpin Kota Pontianak di masa depan. Oleh karena itu, ia berharap selama mengikuti kejuaraan nanti, para atlet agar selalu menjaga kesehatan, tetap fokus, dan menjaga kondisi fisik. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa langsung dari laman rri.co.id dengan judul 58 atlet taekwondo siap berlaga di kejuaraan internasional di Malaysia. Teman Pro 2, setelah yang satu ini, Salma masih akan kembali lagi dengan berbagai musik dan juga playlist yang asik tentunya. Tuh kan agak-agak kecampur-campur ya teman Pro 2, tapi it's okay. Nanti akan bakal Salma akan puterin juga lagu-lagu yang seru buat menemani ruang dengar kamu, buat kamu yang lagi on the way pulang ke rumah, baru pulang kerja atau mau lanjut bekerja, mungkin teman Pro 2 di sini Salma akan menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu untuk stay tune terus barengan sama Salma di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Arctic Monkey with Never Doubt It.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali.

menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak cak cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Welcome back di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Float dengan Pulang. Ini pas banget menemani jam-jam pulang kerja kamu di sore hari ini, teman berdua. Buat kamu lagi macet-macetan di jalan atau lagi suntuk sama kerjaan hari ini kok kayak berat banget. Nah, tenang, di sini selalu akan menemani kamu dengan lagu-lagu yang asik tentunya. Dan apa nih aktivitas kamu setelah pulang kerja nih, teman berdua, di jam-jam 4 sampai jam 5 sore ini? Selalu bakal ngajakin ngobrol kamu di Ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi.

Jam-jam segini tuh biasanya jalanan udah mulai rame. Semua orang-orang yang pulang kerja, pulang beraktivitas seharian, pengennya mungkin mampir nongkrong ataupun olahraga sore. Tapi kabut asap nih bikin kita harus mikir dua kali lagi, teman bro dua. Apalagi tadi waktu aku cek lagi indeks kualitas udara di Pontianak hari ini nih cukup dalam kondisi yang kurang baik ya, tidak sehat bagi kelompok sensitif dengan indeks kualitas udara di 102. Artinya teman pro 2, ya kalau misalnya kamu memang tidak ada aktivitas yang mendesak banget di outdoor atau di luar ruangan, ya sebaiknya dikurang-kurangin aja gitu. Nah, kalau misalnya kalian nih tim langsung pulang atau tetap cari hiburan nih kalau misalnya pulang kerja sore-sore dan masih cerah seperti ini, boleh juga di-share ke Salma aktivitas sore versi kamu biar tetap seru meskipun di luar lagi berkabut asap, teman bro. Mulai dari Salma dulu, kamu bisa melakukan aktivitas-aktivitas di dalam ruangan. Jadi meskipun kamu udah capek seharian bekerja ataupun beraktivitas, ketemu klien, ketemu teman-teman atau ketemu rekan kerja, capek kan, drained banget kan, kamu masih bisa beraktivitas di rumah, teman pro 2, bisa ngopi ataupun ngeteh, tapi versinya adalah di dalam ruangan aja. Jadi jangan yang cari tempat-tempat yang outdoor, kamu bisa cari tempat indoor, kalau bisa sih sebenarnya di rumah aja ya biar lebih baik. Terus kamu juga kalau misalnya olahraga, mungkin kamu bisa pilih untuk stretching ataupun olahraga ringan di rumah, cukup 10 atau 20 menit buat ngurangin pegal-pegal setelah seharian duduk. Terus kamu juga bisa lanjut membaca buku ataupun komik. Ah, banyak banget nih buku-buku atau bacaan seru yang bisa kamu baca untuk killing time gitu ya, waktu-waktu pulang kerja pengen nyantai. Kalau misalnya gak mau yang berat-berat, novel berat-berat, cari novel yang non-fiksi. Cari novel-novel fiksi yang seru, dan juga kamu bisa baca-baca komik yang mungkin sempat ketunda. Karena sore ini adalah waktu yang pas buat kamu me time sambil tenggelam dalam pikiran kamu saat kamu membaca. Terus kamu juga bisa pilih main game bareng teman secara online. Ini banyak banget ya game-game online yang bisa kamu pilih di Indies era gitu. Jadi banyak banget game-game yang bisa kamu pilih untuk main seru barengan sama temen. Tetap bisa seru tanpa harus keluar rumah dan juga tetap bisa ngobrol sama temen. Kalau misalnya capek sama temen kantor, kamu bisa cari temen-temen, sahabat-sahabat dekat untuk main game online bareng. Selain itu, kamu juga bisa nonton satu episode serial atau film yang udah masuk watch list kamu. Cuman kayak sempat ketunda gara-gara setiap pulang kerja lanjutnya nongkrong di luar ataupun aktivitasnya di luar. Nah, mumpung momennya seperti ini, kamu bisa mendekam diri di kamar, terus kamu bisa nonton episode favorit kamu ataupun film favorit kamu yang udah masuk ke watchlist sudah lama banget bakal kamu tonton. Akhirnya ini dia waktu yang tepat. Nah, nanti Salma akan kembali lagi dengan rekomendasi film atau series yang bisa kamu tonton meskipun kamu di rumah aja. Apalagi besok akan ada penayangan spesial, teman pro 2, ada film Spider-Man Brand New Day. Adakah teman pro 2 yang suka juga untuk film-film dari Marvel Cinematic Universe ini? Nanti boleh kita sambil ngobrol-ngobrol aja, bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Semoga kondisi Pontianak ini lekas membaik, lekas sembuh kembali, terus kabut asap juga lekas pergi, dan kita bisa lekas bertemu kembali dan juga seru-seruan bareng di luar ruangan. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan kamu tuh stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Masih ditemenin sama Salma teman Pro 2 di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 buat kamu yang baru aja on the way pulang kantor atau pulang kerja gitu ya. Terus lagi gabut, kira-kira aduh apa ya kegiatan yang bisa aku lakukan padahal di luar ini lagi kabut asap. Tadi aku udah kasih rekomendasi aktivitas sore pulang kerja gitu ya. Meskipun kamu pengen nongkrong tapi ternyata di luar lagi diselimuti sama kabut asap, jadi daripada kamu memaksakan aktivitas outdoor, mending kamu memanfaatkan waktu sore dengan kegiatan yang tetap seru dan juga bikin recharge. Tadi ada kegiatan pertama, kamu bisa ngopi ataupun ngeteh di dalam ruangan, di rumah atau di kosan. Terus kamu bisa kalau pengen olahraga, bisa olahraga ringan di dalam rumah. Terus lanjut baca buku atau komik favorit kamu, main game bareng teman secara online. Terus bisa juga nonton film ataupun series favorit kamu yang udah masuk di watchlist tapi kayak gak sempet-sempet nih gara-gara sibuk gitu. Selain itu kamu juga bisa belajar skill baru, atau kalau misalnya kamu perantau nih teman Pro 2 di Pontianak, kamu bisa video call barengan sama keluarga ataupun temen yang udah lama banget gak ngobrol. Selain itu kamu bisa merapikan kamar atau meja kerja biar suasananya rapi, bikin kamu, pikiran kamu ikut bahagia, ikut lega gitu. Dan jangan lupa untuk selalu minum air putih yang cukup. Kalau misalnya memang harus keluar rumah, gunakan masker yang efektif menyaring partikel halus seperti KN95 ataupun N95, serta batasi aktivitas fisik berat di luar ruangan. Kalau ngomongin seputar film, teman Pro 2, ini lagi banyak banget film yang tayang di bioskop dan akan tayang di bioskop. Tadi salah satunya yang aku udah sebutin adalah Spider-Man Brand New Day. Jadi Spider-Man Brand New Day ini bakal resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 29 Juli 2026 alias besok banget nih teman Pro 2. Buat kamu pencinta film-film dari Marvel Cinematic Universe, ini adalah lanjutan dari Spider-Man No Way Home yang udah dirilis lebih dahulu. Untuk Spider-Man Brand New Day ini menceritakan perjuangan Peter Parker yang hidup sendiri di New York tanpa dikenali oleh siapapun, mengalami tekanan mental dan juga perubahan kekuatan, serta menghadapi ancaman musuh baru yang lebih berbahaya lagi. Seru banget teman Pro 2, buat kamu yang udah nonton trailernya juga pasti dibuat penasaran nih sama tokoh-tokoh yang kayak kok dia muncul gitu. Jadi kita dibuat penasaran dan gak sabar banget untuk penayangan pertamanya besok di tanggal 29 Juli 2026. Ini pemeran utamanya masih sama Tom Holland dan juga ada Zendaya juga di sini. Dan masih banyak lagi teman Pro 2 untuk tokoh-tokoh dari Spider-Man Brand New Day ini. Selain itu, film Spider-Man Brand New Day ini bakal membawa kejutan spesial bagi pencinta musik Indonesia, karena ada band alternatif rock asal Indonesia For Revenge yang turut ambil bagian melalui lagunya I Miss You Every Brand New Day yang menjadi bagian dari soundtrack film tersebut. Dan lagu I Miss You Every Brand New Day ini udah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital pada hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Keterlibatan For Revenge dalam proyek ini juga menjadi salah satu hal menarik ya, yang bisa menarik perhatian penggemar musik dan juga film di Indonesia. Jadi buat teman Pro 2, apakah kamu udah siap menantikan film Spider-Man Brand New Day yang rilis besok? Nah, kalau misalnya kamu udah securein tiket untuk besok, udah ikutan pre-sale, kamu boleh banget kasih tahu ke Salma gimana review dari kamu setelah menonton Spider-Man Brand New Day. Anyway, ini seperti keajaiban teman Pro 2. Baru aja aku melihat dari dalam studio Pro 2 Pontianak, hujan turun. Yeay, akhirnya. Coba kita cek dulu ya BMKG. BMKG Pontianak hari ini kita lihat, padahal pantauannya adalah cerah berawan teman Pro 2, tapi tidak disangka-sangka hujan turun. Nah ini aku langsung cek ya, kasih informasi secara langsung aja. Di hari ini berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang pada 28 Juli pukul 15.30 hingga 18.30. Jadi masih ada kemungkinan hujan ini akan awet sampai nanti pada pukul 18.30 teman Pro 2, dengan intensitas suhu di 29 derajat Celcius dan juga kelembapan di 79%.
Akhirnya ini yang kita nanti-nantikan. Momen yang paling kita nanti-nantikan teman Pro 2, karena kemarin kita sempat kabut asapnya lumayan parah juga. Jadi dengan hadirnya hujan di sore hari ini, semoga mempertipis kabut asapnya. Terus ya, semoga kabut asapnya hilang dan juga kualitas udaranya jadi membaik teman Pro 2. Karena lagi hujan, aku jadi pengen muterin lagu-lagu yang vibesnya hujan. Apa ya kira-kira yang cocok? Sepertinya aku bakal puterin lagu dari Sheila on 7, Hujan Turun, untuk menemani ruang dengar kamu di sore hari ini teman Pro 2. Ah, seru banget akhirnya hujan. Kalau gitu jangan kemana-mana, Salma akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, and this is Sheila on 7, Hujan Turun. Buat kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan, and have a good day.

Teman Pradua, tahukah kamu, selama ini kita terlalu bergantung pada satu sumber energi. Ini bukan hanya membuat kita rentan terhadap perubahan harga, tapi juga berdampak buruk bagi lingkungan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat berlimpah. Sinar mentari yang tak pernah padam, hembusan angin yang tak pernah berhenti, air terjun yang deras mengalir, dan panas bumi yang tersembunyi di perut bumi. Inilah yang seharusnya kita manfaatkan. Melakukan diversifikasi energi sebagai kunci untuk Indonesia mandiri dan berkelanjutan.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada dialog hujan dari Senam Senja Tumpang Pro 2. Mana-mana dong dengar kamu di sore hari ini. Yang mana di Kota Pontianak sendiri sudah mulai turun hujan ya di beberapa titik. Tapi setelah Salma cek dari pantauan CCTV di sub Kota Pontianak nih, ternyata hujannya titik-titik belum rata ya Tumpang Pro 2 ya. Kalau untuk di Simpang Pajak, terus di Simpang Garuda, terus di Parit Besar, juga di Simpang Patimura ini jalanannya terlihat basah. Sedangkan pada saat Salma lihat di Kota Baru, lebih tepatnya di depan SPBU Bundaran, yang mana antriannya masih panjang sekali, itu hujan belum mengguyur daerah Kota Baru ya. Jadi untuk wilayah-wilayah tertentu aja nih yang masih yang kena turunnya hujan. Bahkan di Simpang Tanjung Hulu pun juga sudah mulai basah, yang mana ini hujan sepertinya hujan lokal ya teman-teman produk ya. Kalau sore ini hujan turun, semoga jadi kabar baik buat kita semua. Kabar baik juga buat kualitas udara. Selain bikin udara terasa lebih sejuk, hujan juga bisa membantu mengurangi partikel asap yang melayang di udara. Meski efeknya bisa bersifat sementara kalau sumber asapnya masih ada nih. Nah, daripada kamu cuma rebahan, ini ada beberapa kegiatan yang cocok dilakukan saat hujan turun seperti saat ini. Yang pertama, kamu bisa bikin minuman hangat. Kayaknya kalau misalnya hujan-hujan gini dingin, apalagi kalau misalnya kamu tadi sempat nerobos hujan gitu, jadi mungkin badan terasa dingin pada sampai kos atau saat sampai rumah. Terus rasanya kayak ngebayangin teh hangat, kopi panas, coklat panas, atau wedang jahe. Teman paling pas sambil menikmati suara hujan. Kamu juga bisa dengerin playlist yang bikin adem. Kalau misalnya punya playlist versi kamu sendiri yang untuk menemani hujan, kamu bisa banget kasih tahu Salma, nanti biar aku puterin di sini. Kita seru-seruan bareng. Aku udah ngelesin juga sih beberapa lagu yang kayaknya cocok deh kalau diputar saat hujan turun. Terus kamu juga bisa masak makanan berkuah. Ih, enak banget. Makan seperti soto, mie rebus, sop ayam, atau sekedar bikin ramen instan dengan tambahan telur dan juga sayuran, kayaknya enak banget, nikmat banget rasanya. Terus selain itu, ada movie time juga. Apalagi kalau misalnya hujan turun, adem banget, kamu tinggal udah bebersih badan nih, terus tarik selimut, nonton film. Aduh, nikmatnya luar biasa ya, quality time sama diri sendiri. Kalau misalnya hujan turun kayak gini, kamu tim yang kayak gimana nih teman produ? Apakah ya udah langsung tidur aja, atau punya kegiatan lain versi kamu? Kita masih di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Kalau tadi aku ngobrolin seputar film yang besok tayang, yaitu Spider-Man Brand New Day, yang mana tayang di tanggal 29 Juli 2026, ini masuk dalam rangkaian dari Marvel Cinematic Universe. Masih ngomongin seputar Marvel Cinematic Universe, ini ada kabar mengejutkan juga. Ada Ryan Gosling yang resmi jadi Ghost Rider di Marvel Cinematic Universe. Ryan Gosling resmi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe atau MCU sebagai Ghost Rider. Pengumuman tersebut disampaikan Marvel Studio di San Diego Comic Con 2026 sekaligus mengkonfirmasi film solo Ghost Rider yang akan tayang pada tahun 2028. Masih ada 2 tahun sih ya. Melansir dari Screen Rant, film tersebut akan disutradarai oleh Shawn Levy dengan naskah yang ditulis Jonathan Tropper. Proyek ini menjadi salah satu film pertama yang masuk dalam jajaran fase ke-7 Marvel Cinematic Universe. Dalam acara tersebut, Gosling juga mengaku telah lama menginginkan kesempatan memerankan karakter Ghost Rider. Kolaborasi ini juga menjadi kerjasama besar kedua antara Gosling dan juga Shawn Levy di bawah naungan Disney. Sebelumnya keduanya akan bekerjasama dalam film Star Wars Starfighter yang akan dijadwalkan pada tahun 2027 mendatang. Meskipun demikian, Marvel Studio belum mengungkapkan jadwal produksi film Ghost Rider maupun karakter lain yang akan tampil dalam film tersebut. Detail cerita juga masih dirahasiakan. Udah kebayang belum sih teman Pro 2, Ryan Gosling yang sebelumnya mainin film Barbie, terus kita bayangin dia bakal jadi salah satu karakter paling epic, paling ikonik adalah Ghost Rider yang menjadi bagian dari Marvel Cinematic Universe. Wow, aku pun gak sabar sama gebrakan dari Marvel Cinematic Universe ini. Selain di tahun ini bakal tayang 2 film, yang pertama ada Spider-Man Brand New Day, dan juga nanti di bulan Desember ada Avengers Doomsday. Jadi buat kamu pencinta Marvel Cinematic
Cinematic Universe. Aku tunggu bergabungnya kamu buat kita ngobrol-ngobrol bareng seputar film Marvel Cinematic Universe. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, karena jalanan rawan licin kalau hujan gini. Jangan kemana-mana ya.

0: End of discussion.
1: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
2: Waduh.
1: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

Yes, itu dia tadi satu lagu dari duo Oh Wonder dengan Landslide. Teman berdua ini lagu tahun 2015-an ya. Spesial tadi request saya dari Dipa Revanda di sore hari ini yang bergabung lagi melalui WhatsApp ya. Buat teman berdua yang pengen sambil request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp Salma sekarang juga melalui WhatsApp di 0811570 1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kalau tadi di ngopi ngobrolin prestasi dan juga informasi, aku ngajak kamu buat ngobrolin seputar perfilman yang sedang digarap ataupun yang akan tayang besok teman Pro2. Sekarang dari jam 5 sore sampai jam 6 sore kita bakal ngobrol-ngobrol santai di polling receh. Kira-kira kita bakal polling apa hari ini? Di sore hari ini yang waktunya pulang kerja ataupun pulang kuliah, terus mungkin kamu baru perjalanan udah hampir sampai rumah, tiba-tiba hujan turun nih, tiba-tiba hujan deras banget. Nah, disinilah aku pengen bertanya kepada kamu, apakah kamu tipikal orang yang kayak ah udahlah tinggal bentar lagi, tinggal depan juga belok kanan udah nyampe, atau iya, ya udahlah nyantai aja lah, kita teduh dulu bentar. Siapa tahu bentar lagi ditunggu hujannya cuma lewat gitu. Sekalian sambil nyantai, sambil mampir beli gorengan atau ngopi bentar gitu ya, nunggu hujan lewat. Kira-kira aku pengen tanya, kamu nih tim yang mana? Apakah kamu tim orang yang sengaja terobos hujan? Ya walaupun ujung-ujungnya sampai rumah juga basah kuyup ya. Atau kamu tim neduh dulu sampai reda? Kasih tahu juga alasannya, teman berdua, kamu tipe yang mana? Apakah kamu tipe yang yaudahlah, gak mau buang-buang waktu, jadi meskipun harus kehujanan, gue terabas dah gitu. Atau yaudahlah, kita santai aja, chill, hidup ini apa yang dikejar coba.

Langsung aja kirim jawaban kamu sekarang melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Masih di sebagian wilayah Kota Pontianak, kalau aku lihat dari CCTV di Hope Kota Pontianak ini sih masih hujan ringan teman-teman dua. Tapi herannya nih, ada beberapa juga daerah, beberapa titik di Kota Pontianak yang belum turun hujan, masih ada cahayanya. Waduh, kayak lagunya It Gita featuring Hindia nih.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Di sore itu menuju senja, di sini ada Payung Teduh Tuang Pro 2 yang lagunya baru aja aku puterin. Dan menuju senja ini, sepertinya Kota Pontianak masih awet nih hujannya. Dan mungkin dari sebagian wilayah udah mulai merata juga hujannya. Aku lihat dari CCTV Dishub Kota Pontianak. Aku cek juga langsung dari Instagramnya BMKG_Kalbar, ada update terbaru yang mana 44 menit lalu di update-nya pada pukul 16.26 waktu Indonesia Barat, ada awan penghujan di sekitar Kota Pontianak masih berpotensi meluas. Wow, Tuan Pro 2, jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, waspada jalanan licin akibat hujan. Tapi ya syukurnya hujan akhirnya menyapa juga nih di Kota Pontianak. Kita yang setiap hari dilanda panas, yang panas banget gitu, kemarau, akhirnya kita mendapatkan kembali berkah hujan di sore hari ini. Anyway, aku kembali lagi dengan informasi untuk wilayah Kota Pontianak. Tentunya ada Pontianak yang bakal jadi salah satu kota tujuan nonton duluan film dan Bandung. Tuan Pro 2, ini kabar gembira buat kamu pencinta film di Kota Pontianak. Film drama romantis Indonesia, judulnya Dan Bandung, akan menghadirkan program spesial nonton duluan di sejumlah kota, termasuk salah satunya adalah di Pontianak. Sebelum resmi tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada nanti tanggal 20 Agustus 2026, film Dan Bandung ini merupakan adaptasi dari novel karya P.D. Baik yang disutradarai oleh Rudi Sujarwo. Lagi-lagi P.D. Baik, lagi-lagi Bandung. Ada apa sih P.D. Baik sama Bandung ini? Mengangkat kisah drama romantis dari latar kotanya Bandung, film ini menghadirkan pemeran utama Samo Rafael sebagai Basil dan juga Sana Shannon sebagai Elma. Program nonton duluan tersebut diumumkan melalui media sosial resmi film dari Dan Bandung pada Minggu 26 Juli 2026. Pada unggahan tersebut, sejumlah kota disebut akan menjadi tujuan program nonton duluan, di antaranya Medan, Pontianak, Cirebon, Bandung, Tasikmalaya, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Kota Pontianak menjadi salah satu kota yang akan dikunjungi dalam rangkaian nonton duluan tersebut. Menariknya adalah kegiatan ini juga akan menghadirkan pemain film dari film Dan Bandung, sehingga penonton berkesempatan untuk menyaksikan film sekaligus bertemu langsung dengan para pemerannya. Seru banget. Kehadiran program nonton duluan di Pontianak tentu menjadi kesempatan menarik bagi para pencinta film untuk menikmati karya tersebut lebih awal sebelum jadwal penayangan resminya. Apalagi film ini tuh mengangkat cerita romantis dengan kota Bandung sebagai latar yang menjadi bagian penting dalam perjalanan kisahnya. Meskipun demikian, Tuan Pro 2, sampai saat ini pun belum ada informasi resmi nih mengenai jadwal pelaksanaan nonton duluan film Dan Bandung di Kota Pontianak. Informasi selengkapnya mengenai waktu, lokasi, serta mekanisme untuk mengikuti kegiatan tersebut nanti akan diumumkan juga oleh pihak penyelenggara. Jadi kamu langsung aja pantengin Instagram resminya di @filmdanbandung. Menarik banget, Tuan Pro 2, ini film romansa Indonesia seperti biasa, latar ceritanya Bandung, lagi-lagi Bandung. Ada apa sih sama kota Bandung? Buat kamu yang menarik, yang minat untuk nonton film, nonton duluan film Dan Bandung, kamu bisa langsung cek Instagram resminya di @filmdanbandung. Aku juga gak sabar sih, karena trailernya ini udah muncul di mana-mana. Bahkan kalau misalnya kamu nonton di bioskop, ini udah jadi iklan di awal-awal. Wah, menarik banget. Apalagi ini dari karya sang legend kita yang biasanya bikin film romance dari serial Dilan, terus Ancika dan lain sebagainya. Ini ada Dan Bandung dari P.D. Baik. Kalau ngobongin Dan Bandung, aku tuh langsung keingetan satu lagu yang cukup membekas. Ada satu lagu dari Panas Dalam Bank. Jadi kemana-mana Tuan Pro 2, di sini selama masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.

masih di 101,8 FM pada 23 anak tuang terbaik kamu. Di sini Salma masih menemani kamu, masih setia menemani kamu sampai nanti jam 8 malam di sore ceria. Tuang Pro 2, Salma mau ngasih informasi aja nih bahwa hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, azan maghrib untuk wilayah Kota Ponteng dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17:56. Sembari menunggu azan maghrib juga, nanti Salma akan putarkan beberapa lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu. Jadi buat teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Buat kamu yang menjalankan, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.

Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo. Aku lagi puterin satu lagu dari Perunggu dengan 33 kali. Anyway, tadi juga sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17:56. Salma dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Semoga ibadahnya lancar, berkah selalu dan lancar lah ya. Pokoknya teman Prodo, buat kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Lah, habis itu hati-hati di jalan karena ini tadi setelah hujan mungkin jalanan juga rawan licin. Teman Prodo, buat kamu yang pengen menepi sejenak untuk mencari masjid ataupun surau terdekat juga dipersilahkan. Yang penting tetap jaga kesehatan, jaga kewaspadaan diri juga kamu. Salman di sini akan menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Dan nanti di jam 8 malam, sorry, dari jam 7 malam sampai jam 8, aku bakal antarkan kamu ke Music Live Chat di Pro 2 Jakarta barengan sama Asbak Band dan dipandu oleh Oza. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjam duit, Lin.
1: Ya elah, Rut. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada Dere dengan Berisik Teman Pro 2, dan kamu masih di sini di 101,8 FM Pro 20, di anak teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku udah listen banyak banget lagu-lagu untuk menemani ruang dengar kamu di sore hari ini sampai nanti jam 7 malam. Ada Bruno Mars, Silla on 7, ada Doechi, 420 dan juga No Stress yang akan menemani ruang dengar kamu sampai nanti jam 7 malam. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja barengan sama Salma. Buat kami lagi di jalan, hati-hati di jalan. Tulis.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh, lihat. Banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh ya.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Gak kerasa teman Pro 2, udah jam 18:56, sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang sudah menemani Salma dari tadi jam 3 sore sampai ini udah jam 7 malam. Karena setelahnya satu ini aku bakal alihkan kamu ke Relay Music Live Chat Pro 2 Jakarta barengan sama Oza. Dan bintang tamu spesial ada Asbak Band. Kalau gitu, Salma pamit undur diri dan akan menjumpai kamu kembali besok di pukul 10 sampai 3 sore di Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan setelah MLC, nanti kamu juga bakal temenin sama penyiar favorit kamu. Ada Anwar yang akan menemani kamu sampai nanti jam 12 malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kalau gitu, sekali lagi selamat pamit undur diri. Ada satu lagu terakhir dari No Stress dengan Pegang Tanganku. Selamat pamit dan see you, bye-bye.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya ya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini? Ya, gua, yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gue ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gue Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondrey bass.
0: Gondrey di bass. Wah. Wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu Asbak.
0: Masih sering dipakai di FTV-FTV. Ya. Dan nyokap lu masih sering nonton.
3: Masih.
0: Oh, iya dong. Woy, iya. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak nih band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya tadi teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dulunya oh, iya. Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Heeh. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
5: Okay. Ya kebentuklah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
5: Condet,
0: wow.
5: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Bikin, langsung. Bikin parfum ya? Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam-ngejam sih. Ngejam-ngejam terus kayaknya enak deh bikin, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
3: kita rekam yuk
5: lagu,
3: gitu
5: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah diterima. Itu yang membuatmu cinta padaku itu
0: langsung diterima.
5: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah.
3: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim-ngirim demo.
3: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan.
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
5: nyodorin
3: semuanya.
5: Lah.
3: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
3: lagu
0: justru?
3: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
3: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh ternyata Salah Mengenalmu?
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya, ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga, nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan, nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh?
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu, dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih, Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi.
5: Filosofi ya,
0: okay.
5: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
5: Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini. alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: dulu Metallica ya, Metallica.
4: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia metal.
0: Metal ini. Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong, iya. Teman-teman.
5: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
4: kebutuhan
0: di
4: industrinya.
0: Jadi kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
3: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan, kotak, ya.
3: Kotak
0: Angkasa,
3: duluan. Angkasa. Kotak duluan. Kotak Angkasa. Duluan.
0: Hello.
3: Hello. S12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
3: udah 12 ya termasuk.
0: S12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Oke, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dai.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya. Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
4: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu. Hmm. Ya.
0: Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput
1: temen.
0: Oke. Okay.
2: Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gue ada lagu nih kayaknya.
0: Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta nih, 5 juta. Gak usah, gak jadi. Gue juga punya lagu.
0: Terus gak?
1: Ini nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok.
0: Okay.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin gue cocok, ya udah kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya. Suka.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung?
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita rangsemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
4: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
4: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu enggak ada.
0: Oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Iya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya?
1: Iya, itu cerita dia banget nih. Oh.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini, ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band, apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
4: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum
1: EP-nya? Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis? Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
4: 7 ya?
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6 ya?
0: 5
1: 5
0: dan 6-6 ciptaan 6, Iput 6, September Band kan? Iya. jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain 5 itu lagu ciptaan lagu dari teman-teman Asbak Band juga?
4: Iya, dari.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekannya ada bukan?
0: Nah ini karena banyak biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2 ini lagunya udah banyak banget ya kan.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa ya di album di EP-nya ini Asbak Band?
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke.
1: Okay. Izinkan Aku Menjagamu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
0: Mm-hmm.
1: Baru ini.
4: Sama ini
1: Hidup Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis. Yes. Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya, habis Hidup Tanpa Cinta dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir, Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh enggak, Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng? Oke, okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini, harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya. Gak apa-apa. Asbak Band. Ini kan saudara. Saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya, ya. Asbak apa?
4: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya. Udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah nggak ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling nggak bisa dilupain.
4: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di
1: Medan ya.
4: Medan. Itu di gunung. Macet. Kenapa? Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
1: 5 jam 6 jam
4: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
2: Berhenti lagi.
4: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua.
2: Dan mati lampu ya.
4: Dan mati lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi. Enggak berarti.
2: Manggungnya jadi.
4: Itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
4: berikutnya.
2: Kota apa waktu itu? Kemana sih waktu itu?
4: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat
4: ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu. Di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
4: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu.
4: Mati
0: apa
4: lampu
0: yang kalian lakukan?
4: Waduh.
2: Pengen pup lagi.
4: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Benoan. Apa ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka. Wah.
4: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
4: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame. Kita check sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir di kota ini kayaknya
2: enggak ada yang pernah
4: nyari nontonnya nih. Ya udah manggung aja lah enggak apa-apa yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh. Kok ada orang?
2: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
4: mereka masih pada minggir, masih ngeduh gitu. Jadi pas musik mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang salah kostum sendiri?
4: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, men?
1: Enggak tahu,
0: bener. Enggak tahu. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa semalamnya kurang tidur?
1: Jangan gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gini.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu karang fansnya kak liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
4: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Dan
4: itu
2: antusias mereka.
4: Antusias ya. Mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
4: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai
4: sold dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
4: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang ditanya dan kaget gitu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya
2: nontonnya. Dan hafal lagunya.
4: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
1: Itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Gue suka blank. Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik. Kalau apa sih perbedaannya dari teman-teman?
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh, itu gede dulu ya.
2: Lumayan.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan enggak ada. Sekarang udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Yeah. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum.
4: Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Iya. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu, kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk band kita ya.
4: Untuk band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Jadi, ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu kayak boleh disebut.
0: Boleh dong, boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya tuh enak
4: terus,
2: banget.
4: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu band-band lain.
4: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Iya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival ya, teman-temannya itu aja.
4: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
4: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya.
4: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
4: Betul,
0: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
4: Iya, banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia.
4: Malaysia pernah.
0: Malaysia kan industri musiknya juga lagi naik-naiknya nih sekarang.
4: Iya.
0: Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
4: Baru
2: tempat lain sih belum.
0: Belum.
2: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dah.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
4: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
4: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu. Campur-campur
0: ya. Campur-campur, jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, men?
1: Jawa ya.
4: Jawa.
0: Di Jawa.
2: Sumatera
0: juga. Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar gak sih? Aku bisa membuatmu
1: buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu, pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa gitu.
0: Iya. Oke. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu-lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube, official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official.
1: Ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali bener. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget. Iya. Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana gak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin gak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng
2: ya.
0: Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor ya. Yang pengen sponsorin kan? Ya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Saya akan sebab band. Thank you.
1: Thank you.

gitu kan, atau buat nemenin kamu ngantri di traffic light, teman Radua. Ada beberapa lagu yang udah aku siapin di ronda malam hari ini, teman Radua, termasuk juga nanti di Deep Talk. So jangan kemana-mana, di sini aja di 101,8 FM, Radua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, iya deh, iya.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: dari The 1975 Coklat yang aku puterin buat menghibur kita di
1: akhir bulan.
0: Betul. Tahu gak sih obrolan kita di akhir bulan apa, teman Bro 2? Mini Cooper.
1: Iya. Lagi teman Pro 2, barusan aku tanya sama Anwar, berapa ya harga Mini Cooper?
0: Aku bilang 25.
1: 2,5M kataku. Terus katanya 25.000.
0: Kalau 25.000 kita beli 2 ya.
1: Kita beli 2, iya. Langsung saat ini juga 10.
0: Tapi kalau kita lihat deh, kita lihat di platform marketplace entah oranye atau yang hijau, kamu akhir-akhir ini check out apa?

0: apa-apa aja fiturnya?
1: Fiturnya ya itu bisa mengukur steps, berenang, terus apalagi ya, banyak sih ini, heart rate, vitality, sleep, stress. Udah stress belum war di akhir bulan ini.
0: Asli. asli. Tapi ya sebagai manusia gitu kan, teman berdua dan juga Cherry, stres jangan terlalu dibikin stres.
1: Iya, betul.
0: Itu gunanya kita punya teman. Kayak misalnya aku stres, ada Cherry gitu kan yang menemani, atau Dipa, misalnya Nopal, misalkan Ibeng gitu kan.
1: Gitu.
0: Gimana? Kamu beli jam kayak gitu lebih pengen fitur-fiturnya atau looks-nya?
1: Lebih pengen fiturnya sih kalau aku.
0: Karena jujur aku juga lagi suka sama jam tangan, tapi lebih ke yang kulit strapnya.
1: Oh, kalau itu. Soalnya aku pernah punya jam tangan yang kulit dan itu kayak agak cepat ngelupas ya. Jadi ya udahlah gitu.
0: Agak cepat ngelupas. Yang kamu pakai kulit apa?
1: Kulit harimau.
0: Wah, jangan kulit harimau dong.
1: Terus kulit apa dong?
0: Cicak.

0: Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Deep Talk Jaga Malam. Teman Pro 2, jangan galau malam-malam, masih barengan sama Cherry.
1: Ya, malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Anwar.
0: Annyeonghaseyo.
1: Annyeonghaseyo.
0: Apa sih? Tiba-tiba Annyeonghaseyo. Kita masih ngobrolin soal jam tangannya, Cherry ya.
1: Oke, kenapa tuh?
0: Kalau tadi aku suka yang kulit, lagi suka yang kulit, kamu lagi suka yang rubber kayaknya nih.
1: Enggak juga suka yang rubber sih, lebih ke emang fungsinya aja.
0: Itu rubber dia?
1: Iya, ini rubber.
0: Udahlah, kalau kamu suka rubber, bilang aja gitu loh. Enggak,
1: jam tanganku mostly rantai.
0: Supaya mengikat gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kamu pakai jam tangan di kanan atau di kiri?
1: Kiri.
0: Aku di kanan.
1: Kenapa?
0: Enggak, aku hostnya. Aku hostnya ya.
1: Kan sama-sama penyiar.
0: Oh iya. Kamu dulu, kenapa di kiri?
1: Karena kalau di kanan kan banyak aktivitas kan menggunakan tangan kanan ya. Jadi kayak nyangkut-nyangkut bener. Gitu. Jadi ya, aku prefer di tangan kiri.
0: Dulu aku pakai di tangan kanan. Dulu aku pakai di tangan kanan, terus pas mau buka gerbang rumah dulu. Dulu rumahku yang sebelum ini gitu ya. Rumahku di tempat yang lain.
1: Iya.
0: Pas buka tuh kena ininya, kena sangkut pagernya.
1: Jadi kan
0: pagar masuk ke tembok gitu kan. Nah, pas mau aku masukin, ketarik tanganku, kena tembok. Lecet ininya, kacanya.
1: Kan? Kayak sayang jam tangannya. Kayak, apalagi kalau jam tangannya mahal gitu kan.
0: Jam tanganku paling mahal
1: 1 juta.
0: Enggak nyampe 1 juta, masih under 1 juta.
1: Ya tetap aja kalau hasil jerih payah sendiri kan agak sakit ya, Wak.
0: Betul. Akhirnya aku pindah ke kiri. Tapi enggak nyaman dalam beberapa waktu, kayak penyesuaian di tangan kiri itu enggak nyaman gitu. Rasanya ya udahlah, pindah lagi. Plus aku nge-follow Bilal Indrajaya.
1: Oh, iya.
0: Dia makainya di tangan kanan gitu.
1: Terus jadi ngikutin kayak, Bilal nih.
0: Ya, secara tidak langsung aku kayak menemukan punya kawan gitu. Ya udahlah, pindah lagi lah ke kanan gitu.
1: Jadi sampai sekarang pakai di tangan kanan.
0: Pakai di tangan kanan dan lebih berhati-hati aja.
1: Oh, emang masih hati-hati kamu sekarang?
0: Enggak juga sih.
1: Enggak juga kan?
0: Enggak juga
1: sih. Ya kataku tetap hati-hatilah ya, itu sayang jamnya.
0: Tapi coba aku cari tahu di ChatGPT, Cherry, kayak karakteristik orang yang pakai jam tangan di kanan sama di kiri itu ada bedanya
1: enggak? Ada bedanya enggak itu?
0: Coba ChatGPT. Kalau kata ChatGPT, kamu dengarkan ya. Yang pakai di tangan kiri itu dia kasih disclaimer, katanya ini bukan, nggak ada bukti ilmiah lah, nggak ada bukti ilmiah kalau
1: cuman yang ya kata orang gitu ya,
0: praktis dan mengutamakan kenyamanan.
1: Sepakat
0: ya. Terus juga mengurangi resiko jam terbentur saat beraktivitas. Bener. Terus juga cenderung nggak terlalu memikirkan penampilan secara berlebihan. Kayaknya enggak deh, kamu kayaknya memikirkan penampilan.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Berarti ini enggak?
1: Enggak, udah enggak valid, udah.
0: Enggak valid ya. Oke. Kalau yang di tangan kanan suka tampil beda, gokil.
1: Emang kamu beda?
0: Enggak juga sih. Lebih ekspresif, enggak juga. Aku kayak sekarang udah lebih cooling down gitu ya. Adalah mau gembira-gembira, mau sedih juga sedih. Kecuali marah. Kalau marah ekspresif aku.
1: Iya, marahnya ngamuk dia. Aku pun diamuknya.
0: Parah. Ku masukkan ke kardus.
1: Walah, apa pula kayak gitu.
0: Ku kirim ke negara lain gitu. Tidak terlalu mengikuti kebiasaan umum. Ya, bisa jadi. Kadang dianggap lebih percaya diri dalam menunjukkan identitas personal. Buat kamu yang pakai tangan kanan gimana? Kalau aku sih, kalau menurutku ya, lebih balik lagi ke kenyamanan aja.
1: Betul.
0: Sih sebenarnya.
1: Mana yang dirasa enggak janggal gitu ya dipakai di tangan, ya udah itu. Lebih ke preferensi sesuai kenyamanan masing-masing aja.
0: That's right. Kalau misalnya aku diminta alasan yang di luar ini, mungkin supaya aku lebih percaya diri ketika aku melakukan jabat tangan. Udah sesimpel itu
1: gitu
0: aja.
1: Gitu ya.
0: Sih.
1: Kalau gitu, kalau jabat tangannya pakai dua tangan gimana?
0: Pakai dua tangan, ya seenggaknya yang kanan udah di atas gitu ya.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Halo, saya Salpri, dengarkan terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: soon, it would have been you.
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Good evening teman Pro 2. Masih dengerin Faisal Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita sampai di jam 10 teman Pro 2 di program Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Sebelumnya tadi kita udah ngebahas soal jam tangan yang kita pakai gitu ya, di tangan kanan atau di tangan kiri. Banyak yang ngira itu soal karakter, ya enggak? Yang tangan kiri ngikutin arus, yang tangan kanan melawan arus, yang tangan kiri pengen yang simple-simple aja, pengen yang praktis-praktis aja, yang tangan kanan lebih percaya diri, bla bla bla, whatever gitu ya teman Pro 2. Walaupun tadi aku udah bilang, tapi aku pengen nebelin lagi sekarang, itu tidak ada dasarnya gitu ya, cuma analisis gembel aja gitu ya, Annabelle teman Pro 2. Tapi alasan yang pasti adalah kenyamanan aja. Urusan sederhana gitu ya, pakai jam tangan. Kita paham kalau setiap orang punya kenyamanannya masing-masing gitu ya. Tapi begitu masuk ke kehidupan, kita malah sering lupa. Kita maksa nongkrong misalnya, padahal lagi pengen pulang. Bilang iya, padahal sebenarnya capek. Ikut tren karena takut dibilang ketinggalan. Bahkan kadang tetap bertahan di tempat yang bikin sesak. You know what I mean teman Pro 2. Cuma karena gak enak sama omongan orang, sama orang-orang. Dibilang kalau misalnya aku cabut dari tempat ini, ah kalah kau. Balik lagi ke kamu teman Pro 2. Kamu yang ngerti gimana kondisinya, kamu yang ngalamin kondisinya, kamu juga yang harus putusin mau stay atau leave. But the important things that you have to know teman Pro 2, kalau nyaman bukan berarti berhenti berkembang. No, nyaman itu tentang bisa jadi diri sendiri, that's it. Tanpa harus terus-menerus berpura-pura demi memenuhi ekspektasi orang lain. So menurut kamu sebenarnya apa sih arti nyaman buat

Kita pasti ngobrolin soal nyaman, teman Pro 2. Kamu juga bisa berpendapat atau beropini apa sih sebenarnya arti nyaman buat kamu gitu kan, di 0811-570-1018 atau DM juga bisa teman Pro 2 di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Ada beberapa jawaban yang sudah ada dalam listku gitu ya teman Pro 2. Salah satunya adalah arti nyaman menurut sumber, menurut internet lah ya teman Pro 2, adalah jadi diri sendiri. Oke. Tapi yang menurutku lebih masuk akal adalah jawaban dari kawanku teman Pro 2. Waktu itu aku pernah nanya ke dia gitu ya, bro, arti nyaman tuh sebenarnya apa sih menurutmu? Kata dia, nyaman adalah ketika kamu ngerasa tidak khawatir akan sesuatu. Atau nyaman bisa diartikan sebagai kalau kamu ada dalam kondisi tenang, relax, nggak yang panik, nggak yang terburu-buru, atau nggak yang takut sama sesuatu gitu. Ada juga yang bilang rasa nyaman ini yang paling apa ya, yang paling manusiawi, yang paling duniawi, yang paling rasional gitu ya, ketika kita punya uang dah. Sesimpel itu. Punya uang, badan sehat, gak punya utang, dan lain sebagainya. Tapi kalau dirangkum ke semuanya gitu ya teman Pro 2, balik lagi ke jawaban yang pertama tadi. Nyaman adalah ketika kamu tidak khawatir sama apapun. Biar aku tambahin teman Pro 2, nyaman adalah ketika kamu tidak khawatir sama apapun, termasuk ketika kamu tidak khawatir akan akhirat sedang.

Nyaman teman Ro 2, ternyata kenyamanan itu bukan cuma soal tempat atau keadaan yang bikin kita betah gitu ya. Kadang nyaman tuh hadir lewat seseorang, Syailah. Klasik banget nih. Seseorang yang bikin kita gak perlu banyak ngejelasin tentang banyak hal gitu ya. Gak perlu selalu terlihat kuat. Dan ya, seperti yang sering kita ucapkan gitu ya, bisa jadi diri sendiri tanpa takut dijudge ketika kita bareng sama dia. Mungkin itu juga yang kerasa dari lagu Sesi Potret dari Enow featuring Ari Lesmana. Lagu ini tuh kayak ngingetin kalau ada orang-orang yang pernah jadi tempat paling nyaman dalam hidup kita. Semua orang pernah punya hal itu gitu ya teman berdua. Tempat kita buat cerita, berbagi tawa, bahkan sekedar diam tanpa harus ngerasa canggung. Dan kadang kita baru sadar ternyata yang paling kita rinduin gitu ya bukan cuma orangnya, tapi rasa nyaman yang pernah hadir ketika bersama sama dia. Requestan Akbar di Ayani teman Pro 2. Ini dia Enow featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

Wow, teman Pradua, that was sesi potret by Enau featuring Ari Lesmana. And yes, welcome back to the hit music station Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. That just was crazy, everybody. Okay, tarik nafas dulu teman Pradua. Kalau aku lihat dari history chatnya, Akbar di Ayani, apa kabar? Akbar di Ayani, beberapa kali kamu request lagu ini ya, And Now featuring Ari Lesmana sesi potret. Kenapa? Bukan urusan aku, iya memang. Tapi kayak aku pengen mastiin aja kamu baik-baik aja, karena kalau dilihat dari atau didengar gitu ya, dari lirik yang tadi dinyanyikan, ku bertemu di rumah barumu, tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Ah, wow. Gak perlu kalimat tambahan, kita tahu kalau itu kuburan gitu ya teman berdua. Hanya papan dan namamu, apalagi coba artinya. Semoga baik-baik aja. Oke, sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana ini resmi dirilis tanggal 30 Januari 2026. Lagu ini bawa cerita soal kehilangan, rindu, dan momen ketika kita baru sadar betapa berharganya seseorang setelah semuanya berubah, setelah semuanya hilang. Lewat lagu ini, Enau dan Ari Lesmana ngajak kita buat lebih menghargai waktu bareng sama orang-orang yang kita sayang sebelum semuanya cuma jadi kenangan. Next song, everybody, this is Maroon 5, She Will Be Loved.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Everybody, that was Waiting for the End by Linkin Park. Anyway, thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin aku siaran dari tadi sore jam 8 ya. Enggak sore sih, malam ya teman Pro 2. Sampai sekarang jelang jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Sekalian aku mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Habis ini aku bakal puterin lagu-lagu yang enak, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Sobat Pro 2 sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Radio 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang C itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: 什么？시작될마
1: 좀마
0: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

Yeay, 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, gimana kabar kamu di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun di luar tuh rasanya agak sedikit sesak ya teman Pro 2 ya. Perubahan suara juga udah mulai terasa sepertinya ya. Dan pagi hari ini teman Pro 2 RRI masih bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 10 pagi nanti. Jadi pastikan buat teman Pro 2 untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak, tentunya barengan sama Erna. Menyapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung, ada Dini yang bergabung. Halo Erna, selamat pagi. Pagi hari ini terasa cukup sesak, betul. Aku setuju banget kalau pagi hari ini juga terasa cukup sesak ya. Aduh, agak kangen. Padahal tadi malam ya rasanya sempat hujan sebentar teman Pro 2 ya. Tapi ya namanya asap kayak begini nih ya, agak ganggu juga teman Pro 2. Lanjut lagi nih, ada siapa? Bang Teni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Karno, pagi Bang Teni. Happy aja soal kabut berkurang, kemarin ada hujan. Iya, padahal kemarin ada hujan, tapi entah apa perasaan aku saja ya, tapi sepertinya masih ada terasa kabut-kabutnya ya Bang Teni ya. Terima kasih Bang Teni sudah menyapa di pagi hari ini. OTW Singkawang katanya. Bedesut laju nampaknya nih. Hati-hati ya Bang Teni ya. Buat Bang Teni dan teman Predo yang pagi hari ini sudah berada di perjalanan ya, Wajo Street. Wajo Street, betul. Hati-hati lah ya teman Pro 2 ya, buat kamu yang sekarang sedang di perjalanan pagi hari ini atau masih sibuk siapin bekal karena masih jam sekolah juga gak sih teman Pro 2 ya. Oh, kemarin sempat ke Pro 2 Pontianak ketemu Dipa ya Bang Teni ya. Terima kasih Bang Teni sudah bergabung. Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, ada 385 yang bergabung. Hai Erna, selamat pagi. Hari ini kira-kira akan ada terasa panas atau hanya asap aja ya? Gak tahu ya, nanti Erna juga bakal informasikan deh buat kamu teman Pro 2 ya yang sudah mengeluh pagi hari ini. Dan iya, ini semua orang pasti bakal ngeluhin hal yang sama gitu kan. Apalagi tuh kemarin sempat ada baca-baca apa story-story orang teman Pro 2 di threads ya, katanya ke kota Pontianak mau jemur baju aja susah sekali rasanya, sekali diangkat bau asap. Betul, jadi parfumnya ekstra lah ya. Pas nyetrika

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
3: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak.
0: Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

0: Halo teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Info Produk.
1: Ya teman Prodo, masih bareng sama Erna. Dan Erna juga mau informasikan buat kamu informasi dari rri.co.id Pontianak. Informasi pertama teman Prodo, kabut asap yang kembali menyelimuti Pontianak dan wilayah sekitarnya bukan lagi sekedar mengganggu jarak pandang dan membuat langit tampak kelabu ya. Di balik itu ada ancaman kesehatan yang kini mulai benar-benar terasa setiap kali kualitas udara memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan. Resiko gangguan pernapasan ikut meningkat, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, hingga mereka yang memiliki riwayat penyakit paru maupun jantung. Partikel halus yang terbawa asap bahkan mampu masuk jauh ke dalam paru-paru dan dalam kondisi tertentu dapat masuk ke aliran darah sehingga memicu berbagai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kondisi ini mulai terlihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang datang berobat ke rumah sakit RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kuburaya yang mencatat lonjakan kunjungan pasien dengan keluhan gangguan pernapasan dalam sepekan terakhir. Tidak hanya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, tapi juga kasus asma, pneumonia, hingga PPOK yang diduga berkaitan dengan paparan kabut asap akibat karhutla. Pihak rumah sakit juga mengingatkan bahwa asap tidak hanya mempengaruhi penyakit pernapasan, tapi meningkatkan risiko gangguan jantung, pembuluh darah pada kelompok yang rentah. Karena itu, teman-teman radio, masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada selama kualitas udara masih berada kategori tidak sehat.

Informasi berikutnya, teman Pradua, menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka bukan hanya soal berdiri tegap saat upacara 17 Agustus. Di balik seragam putih yang dikenakan ada proses panjang yang harus dijalani, mulai dari seleksi yang ketat, latihan fisik yang menguras tenaga, hingga pembinaan mental, karakter, dan jiwa kepemimpinan. Paskibraka adalah simbol kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat nasionalisme yang dipersiapkan untuk menjadi teladan bagi generasi muda. Karena itu, setiap calon anggota Paskibraka tidak hanya mengandalkan kemampuan baris berbaris, mereka juga dituntut memiliki integritas, kerjasama tim, daya tahan fisik, dan semangat pantang menyerah. Selama masa pendidikan dan pelatihan, para peserta akan dibimbing untuk menjadi pribadi yang disiplin, tangguh, serta memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Sebagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Singkawang kini resmi memulai pendidikan dan pelatihan atau diklat bagi calon anggota Paskibraka. Puluhan pelajar terbaik hasil seleksi akan menjalani berbagai tahap pembinaan demi mempersiapkan diri mengembangkan tugas kehormatan pada upacara peringatan kemerdekaan mendatang.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM.

0: Bu, kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val, coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada.